sa industriya chikibul nakakob litana chokchak chiku erikin utoka na kuirik ilihunhun chikalebal nakakamlikashlan saken sakru chabil rekangelak numenak oshi mil chikun kabal ut mero sientli kalebal chokep chikuaklik kochmen. Somos la gota que impulsa el desarrollo.